0: bangsaku.
1: Dalam hidup Eskende, terkadang kita harus belajar merelakan sesuatu yang pernah begitu berarti. Namun dari setiap perpisahan, pasti akan selalu ada ruang untuk tumbuh, menerima dan melanjutkan perjalanan dengan versi diri yang lebih kuat. Masih bagus, rumah dan baju barumu dari batas senja hadir untuk menyampaikan pesan yang hangat dan menyentuh tentang kenangan, kehilangan, serta harapan untuk masa depan yang lebih baik. Liriknya puitis dan aransemen yang menenangkan juga ya, karena musik bagus ini berhasil menjadi teman bagi banyak orang yang sudah melalui berbagai fase kehidupan. Buat Eskanda mungkin yang bergabung pengen request musik bagus, boleh join di WhatsApp, boleh join di Facebooknya Suara Kediri. Masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu yang mau request musik bagus terbaru pop indo favorit kamu.
2: 93,5 Suara Kediri FM.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh, tuh teh siapa?
8: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
11: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsfield
2: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekiranya masih ditemenin sama Nimas, ada requestan musuh bagus SKN-nya dari Mama Erza. Temenin masak Mbak Nimas sambil pengen dengerin musuh bagus jadi JKT48 yang andaiku bukan idola. Oke, see you, nanti bakal Nimas luncurkan buat Mama Erza, semangat masaknya ya. Selamat bergabung merapat juga buat Pak Eno, pengen diputerin musuh bagus dari Trisol sementara atau selamanya. Oke, boleh meluncur setelah ini juga ya, so ditunggu dulu. Requestan musuh bagus juga dari Babang Tampan Eskenda, baru pulang Mbak Nimas merapat ya, dari Jaima 1645. Oke, hati-hati di jalan buat Babang Tampan yang lagi di perjalanan atau Eskenda lainnya yang masih ada di jalan, entah berangkat atau baru pulang barengan sama Babang Tampan mungkin ya. Boleh request musuh bagus juga, bakal Nimas puterin buat kamu setelah ini. Nimas ingetin dulu cara bergabungnya, boleh join WhatsApp di 081-259-33126. Atau buat SKN yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan ya. Atau ada yang punya WhatsApp pribadinya Nimas juga boleh banget join kesana gitu ya. Boleh langsung call me. Oke, requestnya langsung Nimas puter, tapi Nimas puterin iklan dulu ya. Jangan kemana-mana, stay tune di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

0: geng push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Eskende sering ya, cinta itu sering banget hadir bukan hanya tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang dua orang yang saling menerima kekurangan dan bertumbuh bersama. Ada di dalam setiap hubungan, ada cerita, perjuangan, komitmen, yang mana itu semua tuh membuat perjalanan terasa lebih bermakna, Eskende. Dan mas bagus yang lagi dimas puterin sekarang, dua manusia dari Modi Ayunda, ini menghadirkan pesan yang hangat tentang kebersamaan dan bagaimana dua insan ini dapat saling melengkapi dalam menjalani kehidupan. Saya dengan lirik yang romantis dan melodi yang lembut, musik bagus ini cocok nemenin suasana santai kamu di pagi ini dengan momen penuh perasaan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian SKM Tracking di pagi hari ini. Buat kamu, terima kasih atas kebersamaannya ya. Sekiannya jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Nimas lagi. Ya, menemani kamu selama 2 jam ke depan masih di Sapa SK ya. So ya, buat kamu mungkin nanti yang mau bergabung untuk request musik bagus Popindo dari tahun ke tahun, boleh banget nanti merapat join bareng sama Nimas gitu ya. Atau yang sekedar pengen ditemenin aktivitas kegiatan kamu pagi ini, boleh banget join, jangan kemana-mana, stay tune dan pantengin terus ya. 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye dulu ya, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 30 Mei, diantaranya tahun 1619, Jane Peterson Koen berhasil menaklukkan Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Tahun 1983, pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Tahun 1990, Im Yun Ah lahir di Seoul, Korea Selatan. Ia lantas dikenal sebagai salah satu personil girl band ternama Korea Selatan, Girls Generation atau SNSD, dari tahun 2007 hingga sekarang. Tahun 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Tahun 2021, Jason Dupasquier, pembalap Moto3, meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menjelang akhir sesi kualifikasi Grand Prix sepeda motor Italia tahun 2021 di sirkuit Mugello setelah ditabrak oleh Ayumu Sasaki. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 30 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kembali bersama dengan Nimas lagi, hadir menemani kamu masih di agenda pagi ini ya. Spesial weekend kamu yang sekarang 30 Mei 2026. Merapat di Sapa SK barengan sama Nimas selama 2 jam ke depan sampai jam 10 nanti ya. Saya buat kamu yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus pop Indo favorit kamu dari tahun ke tahun, boleh banget merapat join WhatsApp di 081-259-3126. Atau buat SK nih mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya Suara Kediri, atau yang punya aplikasi Suara Kediri boleh join di sana, atau yang mau CP Nimas juga boleh banget gitu ya. Siap banget menemani aktivitas kamu, menikmati apa? Menemani kegiatan kamu, aktivitas semua deh pokoknya. Barengan sama Nimas masih ada 2 jam SKND, jadi buruan merapat ya.

Anda masih di Sapa SK barengan sama Nimas ya, bersama dengan Kak Octavia Husna yang ada di Bang Songan. Pengen request musuh bagusnya For Events yang Jakarta hari ini. Oke, terima kasih kembali buat kamu requestannya ya. Ditunggu dulu abis ini Nimas luncurkan bersama dengan Irza juga. Sekarang pengen diputar musuh bagus and Mesku Maudia. Dua musuh bagus yang terakhir Nimas bacain sekarang. Satu lagi dari Pak Erno ya, pengen diputarin musik bagus dari Geisha, terserah buat judul lagunya. Oke, boleh, udah 3 requestan dari Asken deh. Ini yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus juga masih ini Mas tungguin ya. Boleh join WhatsApp di 081-259-33126 atau yang mau komen inbox di Facebook yang Suara Kediri boleh banget. Langsung aja nih Mas play requestan dari kamu semuanya. So, selamat mendengarkan dan enjoy buat SK ada semua.

0: Skandal, sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat dengan sempurna ya Skandal. Ini ada testimoni dari beberapa orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Di antaranya yang pertama, ada Mbah Rumlah Iskandar, usia beliau di 65 tahun dari Lengkong Kertosono. Memiliki riwayat darah tinggi dan sakit diabetes ya. Beliau rutin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini dan alhasil, alhamdulillah, saya tinggal bisa menjalankan ibadah umrah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Panentoyo Kertosono. Punya mak akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory Eskende. Sekarang katanya wahnya tidak pernah kambuh lagi, alhamdulillah ya. Yang ketiga ada Ibu Mudrasri, usianya 53 tahun dari Tulungagung, dengan keluhan dan batuk menahun. Sekarang semakin membaik berkat lagi-lagi rutin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Yang keempat ada Mbak Katini, usianya 85 tahun loh Iskandar, dari Tulungagung juga. Pernah punya sakit, masih sakit ya sebenarnya, sakit paru-paru basah dan batuk. Sekarang alhamdulillahnya tapi semakin membaik, semakin sehat karena rajin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory Iskandar. Ini tersedia dengan berbagai varian rasa ya, ada original, vanilla, coklat dan juga strawberry. Nah buat Iskandar juga bisa mencoba manfaat susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory, bisa langsung dibeli di Golden Sulawayan Kediri, Sulawayan Topa Wates, Sulawayan Topare, Sulawayan Super Top Bades, Sulawayan Belga Tulungagung. Ada di Sulawayan Belga Tulungagung, selain itu juga ada di Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BJ Tulungagung, atau di TO Smart Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victoria kan deh, menyehatkan dan mencerdaskan.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 93,5 suara Kediri FM.

Askenda, buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, layar bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, ora cekak cokot, keselaya atau badan kesemutan dan yang lainnya ya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal aja Askenda. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya ya. Minyak gosok cap tunggal ini Askenda juga bisa digunakan sebagai obat luar dan juga diminum. Kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keselio bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika mau kamu minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukurannya sekarang jika dewasa ini cukup dengan 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Buat kamu yang udah punya minyak gosok cap tunggal ini atau masih mau beli ya, ini ternyata juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal ya Skende. Gatal-gatal kayak di sela jari tangan atau sela jari kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisa. Buat Askenda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli di Apotek Gudeg Kapuk dan Apotek Mugi Jodongantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Giat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Wonen Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masterif Serengat Blitar, Apotek Pudua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garun Sehat Blitar. Buat Askenda yang mau beli bisa langsung dicek di lokasi terdekat

cinta. Skandal, seberapa banyak sih sebenarnya batas kemampuan tubuh manusia untuk lari jarak jauh? Ini kayaknya cocok banget materi buat pagi hari ya, Skandal. Karena tubuh manusia ini dirancang untuk bergerak. Entah itu berjalan, berlari, bahkan bertahan dalam aktivitas fisik berkepanjangan. Namun Skandal, jarak terus bertambah dari 5.000 maraton hingga ultramaraton gitu ya. Pertanyaan yang muncul tuh bukan lagi kuat atau tidak, melainkan sampai di mana batasnya. Jawabannya akan pertanyaan ini tuh gak sederhana, karena tubuh bukanlah mesin dengan angka batas yang pasti. Sekarang kenyataannya apa? Manusia ini tercatat sudah berlari ratusan kilometer dalam satu event. Namun kemampuan itu juga tidak datang tanpa konsekuensi ya. Di balik capaian ekstrim tersebut, karena sistem tubuh bekerja di ambang kapasitas, dari metabolisme energi hingga regulasi suhu. Memahami batasan fisiologis berarti memahami kapan tubuh kita tuh harus beradaptasi dan kapan kita mulai kewalahan gitu ya, Skende. Jadi kira-kira apa ya yang menentukan batasan lari manusia? Nah, ini jawabannya, Skende. Yang pertama, ketersediaan energi sebagai bahan bakar tubuh. Jadi energi adalah faktor paling mendasar, Skende. Tubuh ini menggunakan yang namanya glikogen atau karbohidrat sehingga sumber energi utama saat berlari. Namun cadangan glikogen ini terbatas, yang biasanya cukup untuk sekitar 90-120 menit aktivitas intens gitu. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa saat cadangan ini habis, Skanda, tubuh beralih ke lemak sebagai sumber energi, yang prosesnya bisa lebih lambat dan kurang efisien. Inilah yang dikenal sebagai kondisi bang ya, atau kehabisan tenaga. Pada pelari ultra, sekarang strategi nutrisi ini menjadi penentu. Tanpa asupan energi yang cukup selama berlari, performa tentunya akan turun drastis ya, dan juga resiko kelelahan ini meningkat. Yang kedua, kemampuan berlari menjaga suhu tubuh tetap stabil, di mana saat berlari ya, sekarang tubuh ini bisa menghasilkan panas dalam jumlah yang sangat besar. Sistem pendingin utama adalah keringat. Namun dalam kondisi panas atau dehidrasi, mekanisme ini bisa gagal, Skende. Studi telah menunjukkan peningkatan suhu inti tubuh di atas 40 derajat Celsius ini dapat menyebabkan yang namanya heat stroke ya, yang dapat mengancam jiwa. Ini salah satu batas paling kritis. Bahkan pelari yang kuat secara fisik bisa kolaps jika nggak mampu menjaga suhu tubuhnya ini tetap stabil. Ketiga, sekarang ada kerusakan otot, di mana setiap langkah lari ini memberikan tekanan berulang pada otot dan juga jaringan kan. Nah, di dalam jarak jauh, tekanan ini tuh menyebabkan mikrotrauma yang terakumulasi, Skanda. Jadi ada studi juga menunjukkan bahwa lari jarak jauh ini dapat menyebabkan kerusakan serat otot dan peningkatan marker inflamasi dalam darah. Jika kerusakan ini melebihi kemampuan tubuh untuk memperbaiki, performa akan turun dan ya, resiko cedera ini bisa meningkat, Skanda. Keempat, daya tahan kardiovaskular. Jantung dan paru-paru ini bekerja untuk memasok oksigen ke otot. Jadi kapasitas ini tuh sering diukur dengan VO2 max gitu, Skanda. Sistem kardiovaskular sendiri ini menjadi salah satu faktor pembatas utama dalam performa endurance. Namun menariknya pada ultra endurance sendiri, ini fokus atau faktor ini bisa sering dikalahkan oleh kelelahan otot dan metabolik, bukan jantung semata, Skande. Yang kelima, cara otak merespon rasa lelah. Dimana kalau kita bahas selain faktor fisik ya, otak kita tuh memainkan peran dalam menentukan kapan tubuh berhenti itu sangat besar, Skanda. Teori sentral fatigue ini menyebutkan bahwa otak dapat membatasi output otot untuk melindungi tubuh dari kerusakan. Jadi menurut penelitian, persepsi kelelahan ini seringkali muncul sebelum batas fisiologis benar-benar tercapai. Yang artinya, Skanda, batas lari tidak hanya ada di otot, tapi juga cara otak merespon rasa lelah. Dia segalanya, yeah. Balik lagi ke pertanyaan awal, Skanda. Jadi seberapa jauh ya kira-kira manusia bisa berlari? Secara teorik dan praktik, manusia ini bisa berlari sangat jauh, Skanda, bahkan lebih dari 100 km. Kompetisi ultramaraton hingga 160 km ya, atau 100 mil, ini menjadi buktinya. Namun menurut penelitian, ada batas metabolik jangka panjang sekitar 2,5 kali laju metabolisme basal ya, atau BMR. Jadi ini berarti tubuh cuma bisa mempertahankan output energi tertentu dalam waktu lama. Dengan kata lain, batasnya ini bukan jarak absolut, melainkan seberapa lama tubuh bisa mempertahankan keseimbangan antara energi masuk dan keluar.

Penjaga Hati, was bagus dari Ari Lasso yang lagi di Mas Play sekarang, requestan dari Pak Koko yang ada di Blabak Kota ya, sekian deh. Ada requestan musuh bagus juga dari Erna, penyanyi putri musuh bagus dari Rizky Febian, cukup tahu. Oke, meluncur setelah ini ya. Satu lagi requestan musuh bagus dari Widya, sekian deh, penyanyi putri musuh bagus dari Unisopia, Bahagia Itu Bersamamu. Langsung nih Mas meluncurkan requestan dari kamu, buat sekian deh yang lainnya yang masih pengen bergabung rapat, boleh join WhatsApp aja di 081-259-3126. Yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya, Suara Kediri, boleh banget perapat ya. Request masih bagus juga, Peter Pan Menghapus Jejakmu dari Pak Koko di Blabak Kota again ya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, langsung nih Mas puterin sekalian aja ya. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana.

Eskenda, buat kamu yang akhir-akhir ini mungkin sering ngerasain pusing, kepala kamu tuh kayak terus berdenyut gitu, Eskenda. Atau ada yang lagi sakit gigi, perut kamu kembung, mual-mual, masuk angin, ngerasa pinggang kamu sakit, encok, sakit linu, atau kaki bengkak, buat kamu wanita hamil, jangan khawatir, Eskenda, semua bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini, Eskenda, diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya, Eskenda. Dan ya, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum, Eskenda. Kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak atau kesleo, bisa kamu oleskan, bisa juga kalau kamu mau tempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, Eskenda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya. Dengan ukuran kalau dewasa ini 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat Eskenda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, boleh banget langsung aja dibeli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Kijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Dosa dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu R Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukareja. Buat Eskenda yang mau nyari, mau beli minyak gosok cap tunggal, bisa dicek di lokasi terdekat kamu ya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian Sapa SK agenda pagi hari ini ya. Ini masih Sabtu pagi SK, dan nanti ini Mas kembali lagi untuk menemani kamu di Sabtu malam malam minggu gitu ya. Jadi buat kamu nanti yang mau di rumah atau berbagi cerita, kamu malam minggu kemana sih hari ini? Kalau gak kemana-mana ya udah bisa join barengan sama Nimas nanti ya, menemani kamu di malam hari. Ini terakhir ternyata bisa, ya udah Nimas puterin aja request dari Pak Kuku di Blabak Kota ya. Request Bang Hapus Jejakku dari Peter Pan. Ini Nimas Nimas puter buat closingan di sajian kita pagi ini. Buat SK-nya udah merapat untuk request musik bagus, tadi juga sempat sapa-sapa gitu ya. Terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Tetap di sini aja, jangan kemana-mana, karena selain ini masih akan ada Erika menemani kamu di next sajian, di sajian Nihao gitu ya. Mungkin buat SK-nya mau bergabung untuk request Mandarin-Mandarin, nah buat Cece-Cece atau buat Koko-Koko boleh banget merapat. Buat Cece Jawa juga boleh banget nanti merapat untuk request musik bagus favorit kamu gitu ya, ditemenin sama Erika. Oke, buat kamu jangan lupa sarapan, yang masih belum sarapan, yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan, yang lagi beraktivitas kegiatan semangat terus gitu ya. Tetap ya, harus tetap semangat sambil senyum walaupun maksa, gak apa-apa. Gitu aja sekarang, Mas Omi tundur diri, ketemu lagi di nanti sore gitu ya. See you, bye-bye, stay tune terus di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Musik bagus favorit kamu, requestan ya, langsung aja nih Mas Play. So, selamat mendengarkan dan enjoy.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 30 Mei, diantaranya tahun 1619, Jane Peterson Coon berhasil menaklukkan Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Tahun 1983, pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983. Tahun 1990, Im Yoon Ah lahir di Seoul, Korea Selatan. Ia lantas dikenal sebagai salah satu personil girl band ternama Korea Selatan, Girls' Generation atau SNSD, dari tahun 2007 hingga sekarang. Tahun 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Tahun 2021, Jason Dupasquier, pembalap Moto3, meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menjelang akhir sesi kualifikasi Grand Prix sepeda motor Italia tahun 2021 di sirkuit Mugello setelah ditabrak oleh Ayumu Sasaki. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 30 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk.

rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang, tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat pagi. Gimana Eskanda kabar kalian di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya diberi keberkahan selalu ya dalam menjalankan apapun aktivitas kalian di pagi hari ini. Dan senang sekali Erika dapat mengudara menemani kalian semua selama 3 jam ke depan dari jam 10 sampai nanti merapat di jam 1 siang pastinya di sajian Nihao. Agenda Sabtu 30 Mei 2026. Udah detik-detik terakhir ya di penghujung bulan Mei di tahun ini 2026. Dan Eskanda, buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik Mandarinnya dan mau request musik bagus, boleh Eskanda langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 1 siang. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: Yes, kan informasi pertama datang dari drama kolosal terbaru berjudul Qiao Feng Chun yang resmi memulai proses syutingnya pada 27 Mei 2026 kemarin di Kin Wang Place, Hengdian. Dianeskannya serial yang diadaptasi dari novel populer The Survival Manual of an Intelligent Doctor karya Yu Jingpeng Xiang ini langsung menjadi sorotan publik ya, Skanda, sejak pengumuman jajaran pemain utamanya dirilis. Aktris muda Deng Engsi dipastikan memerankan karakter utama yang San Heng, sementara Dong Xing Cheng atau yang lebih dikenal sebagai Win Win NCT dipercaya sebagai lawan mainnya sebagai Xu Fengjia. Kombinasi visual para pemain ditambah dukungan penggemar yang meriah di lokasi pembukaan syuting membuat nama drama ini cepat trending di media sosial Cina. Drama Qiao Feng Chun mengangkat kisah perjuangan seorang anak perempuan dari keluarga selir bernama Yang Shan Heng yang harus bertahan hidup di lingkungan keluarga bangsawan yang penuh dengan intrik. Dennis Kanda, dengan kombinasi tim produksi berpengalaman dan materi cerita populer, Qiao Feng Chun disebut-sebut akan menjadi salah satu drama Cina yang paling dinantikan di tahun 2027 mendatang. Menurut informasi produksi, skena produksi syuting diperkirakan berlangsung selama 4 bulan. Drama ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2027 melalui Hunan TV dan platform streaming Mango TV.
1: Terima kasih telah menonton!

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini berita kurang mengenakan datang dari aktor Tiongkok Tan Jianqi yang menjadi sorotan publik setelah mengalami insiden saat menjalani proses syuting drama terbarunya. Dan sekarang peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 Mei 2026 ketika ia tengah melakukan adegan berkuda dalam proyek drama kostum berjudul Dancing with the Tide di lokasi syuting Hengdian. Dalam kejadian tersebut, Eskanda Tan Jianqi dilaporkan terjatuh dari kuda setelah hewan tersebut tiba-tiba terkejut dan kehilangan kendali. Dan Eskanda video yang beredar di media sosial ini memperlihatkan momen menegangkan ketika sang aktor dengan cepat menjatuhkan tombak yang dipegangnya sambil tetap mengendalikan tali kekang untuk mengurangi kecepatan kuda. Lalu ia kemudian berusaha turun dengan cara yang lebih aman untuk meminimalkan benturan. Dan tak lama setelah insiden tersebut, Eskanda Tan Jianqi langsung menyampaikan kondisi terbarunya melalui media sosial. Dan ia menegaskan bahwa kejadian tersebut murni kecelakaan dan tidak disebabkan oleh pihak manapun. Dan ia juga memastikan bahwa dirinya telah diperiksa oleh tim medis di lokasi dan tidak mengalami cedera yang serius. Dan Eskanda, banyak yang menilai ya tindakan ini menjadi contoh profesionalisme tinggi dan bahkan disebut sebagai self-rescue yang patut untuk dicontoh. Namun, insiden ini juga memicu diskusi mengenai aspek keselamatan di lokasi syuting. Beberapa saksi menyebutkan bahwa kuda yang digunakan sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda sulit dikendalikan. Hal ini memunculkan pertanyaan ya, Skanda, bahwa terkait standar keamanan produksi, terutama dalam adegan berisiko tinggi seperti berkuda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Bintu 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kena masih bersama dengan Erika di sajian Nihao. Kali ini ada requestan musik bagus masuk dari Cici Yulia. Katanya mau request musik bagus Woshiyou Anhui. Oke, ini Erika puterin untuk Cici Yulia ya. Dan buat kalian semua skandah yang mungkin lagi dengerin Erika di pagi menuju siang ini, yang mau request musik bagus Mandarinnya, boleh langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti menuju di jam 1 siang ya skandah. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, langsung aja request musik bagus kalian. Dan ini dia satu requestan musik bagus dari Cici Yulia, Woshiyou Anhui. Selamat mendengarkan, Elskanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini kolaborasi menarik datang dari dua musisi ternama Asia, yakni Jackson Wang dan Ashid, yang resmi merilis musik demo berjudul Alive. Dan skena musik ini merupakan bagian dari kampanye sebuah brand minuman, di mana keduanya didapuk sebagai duta sekaligus kreator musik. Dan dalam proyek ini, Skandah Ashin berperan sebagai pencipta lagu, sementara Jackson Wang turut terlibat sebagai produser bersama. Dan skena kolaborasi ini menjadi momen spesial ya, karena mempertemukan dua ikon musik lintas generasi dan wilayah dalam satu karya penuh dengan makna. Video musik Alive yang baru saja dirilis menghadirkan konsep inspiratif dengan tema eksplorasi kehidupan. Dan dalam MV tersebut, Jackson Wang dan Ashin ini tampil sebagai penjelajah hidup yang mengajak penonton untuk berani mengikuti kata hati. Proses produksi video musik ini sekarang memakan waktu sekitar 3 hari dengan lebih dari 12 lokasi pengambilan gambar. Dan menariknya, sekali keduanya sempat melakukan syuting secara terpisah di kota yang berbeda sebelum akhirnya bertemu dan menyelesaikan adegan bersama di Beijing. Momen pertemuan tersebut juga menjadi sorotan ya, Skandar Ashin ini mengaku telah lama mengagumi Jackson Wang dan bahkan sempat memuji aksi panggungnya yang spektakuler. Dan sementara itu, Jackson Wang ini juga menyampaikan rasa bangganya bisa bekerja sama dengan musisi senior yang sangat ia hormati.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini baru-baru ini sutradara Zhang Kaizhou resmi mengumumkan drama populer Romance in LA 2, yang dimana pengumuman ini diumumkan dalam ajang 2026 Mingo Spring and Summer Growth Conference yang digelar di Changsha. Dan menariknya lagi, skena musim kedua ini akan kembali dengan jajaran pemain utama yang sama seperti musim pertamanya. Dan drama ini dibintangi oleh Yan Ni, Wang Anyu, Lee Guangji, Guang Xiaotong dan Jiang Xin. Dan sekarang dalam kesempatan tersebut, sang sutradara ini juga membocorkan sedikit arah cerita untuk musim kedua. Ia menjelaskan bahwa kelanjutan drama ini akan tetap mempertahankan nuansa hangat khas cerita sebelumnya, namun akan dibalut dengan latar zaman yang lebih baru serta konflik kehidupan yang semakin kompleks. Kisah pasangan utama Zhuang Chaoying dan Huang Ling ini akan tetap menjadi salah satu fokus cerita. Meski hubungan mereka terlihat harmonis dari luar, kehidupan rumah tangga mereka ini tidak lepas dari perdebatan dan tantangan sehari-hari. Dan skena berbagai isu realistis seperti pengasuhan anak hingga kehidupan jarak jauh ini juga akan menjadi bagian penting dari alur cerita. Namun demikian, Iskanda, inti cerita tetap berpusat pada nilai-nilai keluarga, cinta dan kebersamaan yang menjadi ciri khas dari drama ini. Kehidupan sederhana di lingkungan gang kecil tetap menjadi latar yang menghidupkan kisah penuh kehangatan tersebut.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo ataupun badan kesemutan, karena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, karena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga Skanda gak perlu ragu lagi ya untuk keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Skanda untuk diminum cukup jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini selain bisa untuk menghilangkan keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di selai jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Benen Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat, dan apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, kini kali ini aktris ternama Cina, Liu Shishi, menjadi sorotan publik setelah menghadiri acara China-Vietnam Audiovisual Culture Exchange Day yang digelar di Hanoi, Vietnam pada 24 Mei 2026 silam. Kehadirannya sebagai tamu kehormatan ini langsung menarik perhatian ya, karena... dan bahkan menjulukinya sebagai representasi hidup dari estetika timur. Dan dalam kunjungannya, skandal Liu Shishi menjalankan dua agenda utama sebagai duta budaya. Pada sesi pagi, ia menghadiri forum tertutup bertajuk China-Vietnam Audiovisual Practice Sharing Conference yang diselenggarakan oleh berbagai institusi, termasuk Pusat Budaya Cina dan Otoritas Budaya Vietnam. Dalam forum tersebut, skandal ia berdiskusi bersama pelaku industri mengenai perkembangan konten kreatif serta strategi penyebaran budaya melalui media audiovisual. Pada sore harinya, skandal Liu Shishi melanjutkan kegiatan dengan menghadiri acara terbuka bertajuk Earth Village Gathering Vietnam Stop yang mempertemukan dirinya dengan para penggemar dari kedua negara. Dan dalam kesempatan ini, Askanda ia turut membahas proyek-proyek populernya seperti The Golden Years dan Huai Shui Bamboo Pavilion, sekaligus berinteraksi secara santai dan hangat dengan para penonton. Dan Askanda penampilannya yang anggun dengan sentuhan gaya klasik timur ini menjadi salah satu sorotan utama dalam acara tersebut. Banyak media asing memuji pesona Liu Shishi yang dinilai mampu mempresentasikan keindahan budaya Asia secara elegan dan juga modern.

Yes, kini kali ini kita beralih ke informasi seputar kesehatan. Di mana di tengah maraknya gaya hidup sehat, sekarang masih banyak anggapan yang beredar di masyarakat bahwa setelah khilaf makan banyak, seseorang itu harus segera melakukan olahraga berat. Hal ini perlu dilakukan agar lemak tidak menumpuk. Namun, benarkah demikian, Eskandar? Apakah anggapan ini mitos ataupun fakta? Dan ternyata SKD dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, yakni Dr. Dwi Hendra Hadi, dalam sebuah acara ini menegaskan bahwa anggapan bahwa olahraga berat setelah makan itu dapat menghapus kalori secara intens adalah mitos, Eskanda. Menurut Dr. Rendra, tubuh manusia tidak bekerja dengan cara mengisolasi kalori dari makanan tertentu lalu langsung membakarnya saat itu juga. Melakukan aktivitas fisik berat segera setelah makan besar pun tidak dianjurkan. Dalam kondisi ini, Eskanda, tubuh sedang fokus pada proses pencernaan. Dengan begitu, aliran darah lebih banyak diarahkan ke organ pencernaan. Dan Eskanda, Dr. Rendra ini menjelaskan bahwa olahraga tetap bisa dilakukan ya setelah makan banyak. Namun, olahraga yang dilakukan harus ringan seperti berjalan santai dan alih-alih fokus pada menghapus satu kali makan berlebihan. Dr. Rendra ini mengingatkan bahwa kunci utama pengelolaan berat badan itu adalah keseimbangan energi secara keseluruhan.

Yes, karena seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa susu kambing Etawa itu punya banyak sekali manfaatnya. Apalagi saat menjadi susu bubuk organik itu tetap melekat sempurna ya untuk manfaatnya. Dan kali ini Rika punya satu rekomendasi nih, yakni susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan kali ini sekarang sudah ada beberapa testimoni dari orang yang merasakan manfaat setelah minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Di antaranya sekarang ada Mbah Rom lah, ini usianya sudah 65 tahun dari Lengkong Kertosono, yang sebelumnya memiliki darah tinggi dan sakit diabetes, lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya beliau ini bisa sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah. Dan selanjutnya sekanda ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, yang sebelumnya memiliki mah akut, lalu beliau ini rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang sekanda mahnya ternyata sudah tidak kambuh lagi. Selanjutnya sekarang ada Imu Budasri dengan usia 53 tahun dari Tulungagung, yang sebelumnya memiliki keluhan dan juga batuk menahun, lalu beliau ini rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory, dan sekarang beliau makin membaik. Dan yang terakhir sekarang ada Mbak Katini, ini usianya sudah 85 tahun dari Tulungagung, yang sebelumnya memiliki keluhan paru-paru basah dan juga batuk. Sekarang beliau semakin sehat karena rajin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang buat kalian yang mungkin ya kurang suka untuk minum susu plain, tenang aja sekarang, karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Nah, untuk kamu sekarang juga bisa banget yang mencoba manfaat dari susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Sudah tersedia di beberapa swalayan sekarang seperti Golden Swalayan Kediri, Swalayan Topwate, Swalayan Topare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 biji Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malasan, Durenan, Trenggalek.

0: Wish you love.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini sering pusing dan juga kepala berdenyut ataupun lagi ngalamin sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu nih Askena yang lagi hamil dan mengalami kaki bengkak, Askena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, Askena minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya Askena kemanjuran dan khasiatnya. Dan Askena minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, Askena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, Askena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Askena, jika diminum, Askena cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Ingat ya Askena, airnya hangat. Jadi kalau misal masih panas, ditunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Askena, minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya. Seperti apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo.

Yes, karena munculnya ruam merah disertai bentol kecil dan rasa gatal hebat terutama pada malam hari itu patut untuk diwaspadai ya, Skanda. Karena kondisi tersebut bisa menjadi tanda skabies, yakni penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau. Dokter umum sekaligus konten kreator kesehatan yakni Dr. Aditya Surya Pratama menjelaskan bahwa skabies ini disebabkan oleh tungau bernama Cercoptes scabie yang masuk ke lapisan kulit paling atas dan membuat terowongan kecil untuk bertelur. Dan sekarang gejala skabies ini umumnya berupa rasa gatal intens yang semakin terasa pada saat malam hari. Selain itu muncul ruam merah dan bentol kecil menyerupai jerawat di area selai jari, pergelangan tangan, ketiak, lipatan paha hingga area genital. Dan sekarang menurut Dr. Aditya, penularan skabies ini paling sering terjadi melalui kontak kulit dalam waktu yang cukup lama. Misalnya tidur bersama ataupun tinggal serumah dengan penderita. Penggunaan barang pribadi secara bergantian seperti handuk, spray, dan pakaian ini juga dapat meningkatkan risiko penularan. Dan ia juga menambahkan bahwa skabies ini termasuk penyakit yang cukup sering ditemukan dan masuk dalam kategori neglected tropical disease. Kasusnya disebut mencapai lebih dari 200 juta setiap tahun di seluruh dunia. Dan sekarang untuk pengobatannya, salah satu terapi yang umum digunakan adalah krim antiparasit berbahan permetrin 5%. Krim ini dioleskan ke seluruh tubuh dari leher hingga kaki dan didiamkan selama 8 jam sampai 12 jam sebelum dibersihkan. Dan Dr. Aditya ini juga mengingatkan ya Skanda, jika ada satu anggota keluarga yang terinfeksi skabies, seluruh penghuni rumah itu sebaiknya ikut menjalani pengobatan meski belum mengalami gejalanya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, karena waktu sudah merapat di jam 1 siang, waktunya saya Jenny How harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian. Dan Neskanda, terima kasih buat kalian semua yang tadi sudah membersamai dan sempat request musik bagusnya. Erika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya, Skanda. Dan sesaat lagi masih akan ada sajian Cafe Dangdut yang akan membersamai kalian semua sampai nanti di jam 4 sore. Dan Neskanda, untuk sajian Nihau kita kembali lagi di hari Senin dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang pastinya. Dan untuk sajian Nihau ini hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ya, sekandar dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jadi buat kalian yang suka dengerin musik-musik Mandarinnya, jangan sampai kelewatan sajian Nihau kami. Dan sekandar Erika pamit undur diri juga dari ruang dengar kalian. See you, bye-bye, dan sampai jumpa sekandar. Selamat beraktivitas semuanya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 30 Mei, diantaranya tahun 1619, Jane Peterson Coon berhasil menaklukkan Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Tahun 1983, pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983. Tahun 1990, Im Yoon Ah lahir di Seoul, Korea Selatan. Ia lantas dikenal sebagai salah satu personil girl band ternama Korea Selatan, Girls' Generation atau SNSD, dari tahun 2007 hingga sekarang. Tahun 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Tahun 2021, Jason Dupasquier, pembalap Moto3, meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menjelang akhir sesi kualifikasi Grand Prix sepeda motor Italia tahun 2021 di sirkuit Mugello setelah ditabrak oleh Ayumu Sasaki. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 30 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan

teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sekian, masih bersama dengan Suara Kediri ya, kali ini di sajian Cafe Dangdut yang akan menemani kalian semua selama 3 jam ke depan sampai nanti merapat di jam 4 sore. Jadi buat Iskanda yang punya musik dangdut favoritnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 4 sore ya, Skanda. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, langsung aja kirim pesan kalian. Dan tetap stay tune di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, kini kali ini kita akan bahas satu musik bagus dari Denny Caknan, yakni Sampai Tua, yang dimana dirilis pada tahun 2019 yang merupakan karya hit ciptaan Denny Caknan. Musik pop Jawa ini menceritakan tentang komitmen, kesetiaan seseorang untuk mencintai pasangannya dan selalu bersama melewati suka maupun duka hingga akhir hayat. Dan sekedar musik ini berisi ungkapan hati seseorang kepada kekasih atau pasangannya. Pesan utamanya adalah bahwa sang penyanyi ini sudah mantap nih, memilih pasangannya dan berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkan atau menduakan. Dan ia berharap bisa menua bersama pasangannya hingga rambut memutih. Meski dalam perjalanan hidup nanti pasti akan ada cobaan ataupun kekurangan yang harus dihadapi bersama. Dan musik bagus Sampai Tua ini juga sudah bisa didengarkan melalui berbagai platform musik digital. Dan sekarang kita dengarkan bareng-bareng bersama aja ya. Ini dia Denny Caknan Sampai Tua.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena satu musik bagus dari Guyon Waton, Ko Isoyo, yang secara mendalam menceritakan tentang perasaan patah hati dan kebingungan seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya tanpa alasan yang jelas. Judul musiknya sendiri ini merupakan ungkapan bahasa Jawa yang berarti kok bisa ya, yang dimana mewakili rasa tidak percaya dan sakit hati karena hubungan yang terlihat baik-baik saja ini harus berakhir. Dari skena tokoh dalam musik ini bertanya-tanya nih, mengapa pasangannya ini tiba-tiba pergi meninggalkannya? Padahal ia sudah berjuang dan nekat mencintai pasangannya dengan sepenuh hati. Dan musik ini juga menyiratkan Iskandar rasa kecewa yang mendalam karena cinta yang tulus justru dibalas dengan perpisahan atau bahkan dikhianati. Liriknya ini juga menggambarkan pergaulatan batin antara rasa sakit hati dan proses belajar untuk merelakan kenyataan pahit bahwa sang mantan kini telah bersama orang lain. Dan Iskandar, musik ini juga menyiratkan pesan agar kita tidak bersikap semena-mena terhadap pasangan yang sudah memberikan cinta dan pengorbanan yang tulus. Ini dia Iskandar, Guyon Waton, Ko Isoyo.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Yes, kita masih bersama dengan sajian Cafe Dangdut di hari ini ya, agenda Sabtu 30 Mei 2026. Dan kali ini ada requestan masuk dari Kak Catherine Deka, katanya mau request musik bagus kalah 2. Oke, siap, habis ini Rika luncurkan, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya. Betul, terima kasih sudah gabungan bersama dengan Rika di hari ini Kak Catherine. Semoga musik-musik yang diplaylistkan, yang diputarkan di hari ini bisa menemani apapun suasana hati Kak Catherine ya pastinya. Dan buat Askanda yang lagi dengerin Erika di siang hari ini, yang mau request musik bagus bisa banget Askanda di 081-259-33126. Dan ini dia satu musik bagus requestan dari Kak Catherine, kalah 2. Selamat mendengarkan Askanda.

Yes, karena kali ini ada requestan masuk dari Kak Sasa. Katanya mau request musik bagusnya Denny Caknan, Neger Angin. Siap, Erika luncurkan nih setelah ini. Kak Sasa jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus pastinya. Dan sekarang buat kalian semua nih yang lagi dengerin Erika, mau request musik bagus dangdutnya, boleh langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Di sini Erika bakal puterin playlist musik-musik bagus dangdutnya untuk menemani suasana hati kalian. Mungkin yang lagi sedih, yang lagi galau, yang lagi seneng, langsung aja gabungan barengan sama Erika di Cafe Dangdut. Dan request musik bagus kalian pastinya, Skanda, biar tambah ngena lagi gitu untuk musik-musiknya. Dan Skanda, ini dia satu requestan musik bagus dari Kak Sasa, Denny Caknan, Neger Angin. Selamat mendengarkan, Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winsport.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Karena masih di sajian Cafe Dangdut yang sudah melaju di 1 jam lewat 30 menitnya. Dan sekarang buat kamu yang saat ini lagi dengerin Erika yang mau request musik bagus, langsung aja kirim di 081-259-33126. Dan kali ini sudah ada requestan masuk dari Pak De Junet di Centang Pesantren. Katanya mau request musik bagusnya Aisyi Teru 2. Oke, siap Pak De Junet, Erika puterin untuk panjenengan ya. Dan buat kalian sekarang juga bisa banget ya, langsung aja kirim pesan kalian. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 4 sore. Apapun suasana hati kalian, aktivitas kalian, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, ini dia satu musik bagus Aisyi Teru. Selamat mendengarkan Eskandar.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai.
2: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Ya, sekiranya buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keseleo ataupun badan kesemutan, sekiranya jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, sekiranya minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, sekiranya kemanjuran serta khasiatnya. Dan sekiranya minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, sekiranya cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, eskena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus eskena jika diminum, eskena cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi tunggu dulu eskena beberapa saat sampai benar-benar hangat jika airnya itu masih panas ya. Untuk ukuran dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekiranya minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekiranya minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di beberapa apotik ya, seperti apotik Gudang Kapuk dan apotik Mugi Jodoh Ngantru, apotik Raya Sehat Tulungagung, apotik Kiat Waras dan apotik Sumber Waras Tulungagung, apotik Bunda Sehat, apotik Dian Farma dan toko obat Yana Barum Blitar, apotik Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotik Selamut dan apotik Garum Sehat Blitar. Dan kali ini sekarang ada satu requestan masuk dari Kukuh di Blabag. Katanya mau request musik bagus Ditinggal Pas Sayang-Sayangi. Oke, siap. Erika bakal puterin musik bagus yang pas dengan suasana hati kamu pastinya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Kena masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut. Kali ini kita bahas satu musik bagus yakni Cahyani Rembulan. Ya, di mana musik bagus ini menceritakan tentang kepedihan hati akibat kandasnya sebuah hubungan asmara. Musik berbahasa Jawa ini menggambarkan proses penerimaan kenyataan pahit, di mana harapan untuk hidup bersama orang tercinta harus pupus meski rasa cinta masih mendalam. Di atas kena musik ini menceritakan akhir dari sebuah kisah cinta dan hilangnya rasa kasih sayang. Padahal rasa cinta tersebut sebelumnya masih sangat besar. Perasaan rindu yang terus membayangi siang dan malam membuat seseorang sulit melupakan kenangan manis bersama sang mantan. Dan skena Cahaya Rembulan melambangkan penerangan dalam kegelapan malam. Dalam konteks musik ini, menggambarkan harapan sang tokoh utama untuk bisa tetap tabah, ikhlas, dan menemukan kedamaian batin meski harus melewati masa-masa sepi dan gelap setelah berpisah.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngalamin pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu para wanita hamil yang mengalami kaki bengkak, sekiranya jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, sekiranya minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, sekanda kemajuran serta khasiatnya. Dan sekiranya minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, sekiranya cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, sekiranya cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Askanda, jika diminum, Askanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Askanda minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hoscokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Kafe Dangdut di hari ini, agenda Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan sekarang semua yang tadi sempat request musik bagus dan absen ya. Jadi kalau ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Sekarang selama 3 jam kebersamaan kita dari jam 1 siang hingga merapat di jam 4 sore. Dan sekiannya jangan lupa terus pantengin Suara Kediri FM di frekuensi 93,5 dan bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Dan sekiannya sampai ketemu lagi besok ya di jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jadi sekiannya untuk sajian Cafe Dangdut ini hadir setiap hari ya, dari hari Senin sampai dengan Minggu, dan khusus sekiannya di hari Minggu kita hadir dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Untuk hari biasa dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Dan sekian Erika pamit undur diri dari sajian Kafe Dangdut di hari ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Satu musik bagus untuk menemani penutup di sajian Kafe Dangdut hari ini, ada Darboy Gang, Koyo Jogja Istimewa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa sekian dah.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 30 Mei, diantaranya tahun 1619, Jane Peterson Koen berhasil menaklukkan Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Tahun 1983, pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Tahun 1990, Im Yun Ah lahir di Seoul, Korea Selatan. Ia lantas dikenal sebagai salah satu personil girl band ternama Korea Selatan, Girls Generation atau SNSD, dari tahun 2007 hingga sekarang. Tahun 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA.

0: Suara Kediri hari ini. SKB, kegiatan belajar mengajar, umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. Abo adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah Abo menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah Abo juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat sore, sekarang bersama dengan Nimas again. Menemani kamu di sore ini sesuai janji, Nimas pergi untuk kembali lagi ya, menemani kamu di Termuda, Terminal Musik Anak Muda. Masih spesial Sabtu kamu SKD 30 Mei 2026. Menyapa kamu di Termuda sampai nanti jam 6 sore ya. Soalnya selama 2 jam ke depan, buat SKD yang mau bergabung untuk request musik bagus pop indo favorit kamu, atau ada yang mau kirim salam, salam buat dia yang jauh di sana mungkin, atau ada mau sekedar sapa-sapa, sapa Nimas, atau ya sapa mantan, sapa siapapun itu boleh banget SKD merapat bareng sama Nimas aja di 081-259-3126. Atau buat SKD yang mau join di Express Radio bareng SKD lainnya juga boleh banget komen, boleh inbox juga di sana gitu ya. Yang gak ada aplikasi Suara Kediri boleh joinnya di web Express Radio aja gitu ya. Nanti pilih yang Suara Kedirinya. Barengan sama Nimas ya banget menemani aktivitas sore kamu. Sekarang yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan, karena ya ini menuju malam minggu gitu. Masih di Sabtu sore gitu. Jadi buat kamu nanti yang mau keluar atau sekarang lagi di perjalanan hati-hati di jalan, buat Eskanda yang masih kerja, semangat kerjanya nih Mas, temenin kamu dari sini. Semua aktivitas kegiatan nih Mas temenin ya. So enjoy terus barengan sama Nimas.

0: geng, push.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang termuda, terima musik anak muda ini bersama dengan Pak Kukuh yang ada di Blaba Kota Kediri. Blaba Kota, ya. Mari kosmos bagus, aku bukan jodohnya dari Triswaka. Oke, abis ini bakal Limas meluncurkan, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Rekosa musik bagus dari Rere. Balik lagi, Manimas. Iya, balik lagi. Nanti bahas malah dong, bergema sampai selamanya. Oke, boleh habis ini Limas. Limas meluncurkan ya, musik bagusnya ditunggu dulu jangan kemana-mana. Bersama dengan Bunda Lina juga Askanda Petaka. Ada gak Juicy Lucy? Malah petaka gak sih maksudnya? Ada musik bagusnya habis ini nih Mas. Play ya, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Buat sekaliannya masih pengen bergabung rapat, boleh join WhatsApp aja langsung di 081-259-3326. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget langsung join merapat bareng Eskanda-Eskanda lainnya gitu ya. Langsung aja requestan dari kamu nih Mas. Puter Eskanda. So selamat mendengarkan dan enjoy ya.

Eskenda, buat kamu sore-sore yang merapat barengan sama Nimas dan mungkin ada yang akhir-akhir ini sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, kayak radang kerongkongan, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, ada varises, urat rasanya cekat-cekot, atau kaki, tangan, kamu ada yang keseleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, sekarang tenang aja. Semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini sekarang diramu oleh ahli obat tradisional, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Ya. Minyak gosok cap tunggal ini Skanda juga bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun kamu minum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keseleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum ya Skanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa ini 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini sekenda ternyata juga bisa dibuat untuk menghilangkan kayak gatal-gatal di sela jari tangan, sela jari kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul juga bisa. Berarti sekenda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli aja ya di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongan Tru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Batina Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garung Sehat Blitar. Just langsung dicek di apotek terdekat lokasi kamu ya.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Sekian deh, ada info terbaru. Ada gurita, penemuan gurita besar yang mirip kraken diduga pernah kuasai laut dalam di zaman purba Eskende. Dimana tepat di jutaan tahun lalu, gurita raksasa ini mirip kraken diduga pernah menguasai lautan dalam ya. Hal ini tuh berdasarkan temuan sebuah fosil rahang yang memiliki panjang hingga 19 meter mengurus sebuah jurnal yang dibuat oleh Science tepat di 23 April lalu, Eskende. Dengan ukuran segitu menjadikannya cephalopods atau kelas hewan invertebrata tanpa tulang belakang ya, terbesar yang pernah ada. Ini dilansir dari Science News Selasa 26 Mei, Eskende. Namun sebenarnya untuk mempelajari fosil gurita ini, Eskende, karena sebagian besar tubuh lunaknya ini sering kali membusuk menjadi fosil, kata seorang paleontolog di Universitas Hokkaido di Sapporo, Jepang ya, Yusuru Iba, Eskende. Menurutnya, hanya sedikit bagian keras tubuhnya seperti rahang berbentuk paruh yang sisanya ini menjadi fosil, Eskende. Dan dia untuk fosil rahang gurita yang ditemukan ini berasal dari Jepang dan Pulau Vancouver, Kanada. Ini disebutkan kalau rahang-rahang ini berasal dari periode Kapur akhir, sekitar 72 juta hingga 100 juta tahun lalu, era dinosaurus menguasai daratan, Eskende. Iba dan juga rekan-rekannya ini meneliti sekitar 15 fosil rahang cephalopods ya. Mereka mengukurnya secara cermat lalu membandingkannya dengan rahang dari spesies gurita dan cumi-cumi yang telah punah maupun masih hidup, Eskende. Mereka juga menggunakan teknik khusus untuk menemukan dan mendokumentasikannya sekitar 12 fosil rahang lainnya yang mana tertanam dalam batuan di Jepang. Jadi batuan tersebut ini digiling lapis demi lapis dan difoto pada setiap langkahnya. Dengan batuan kecerdasan buatan atau AI, Eskende, tim tersebut ini menciptakan model digital terperinci dari fosil yang terlalu rapuh untuk ditambang menggunakan metode tradisional. Meskipun ada 27 dari jenis cephalopods ini awalnya dianggap berasal dari 5 spesies punah yang berbeda, tapi akhirnya sekarang para peneliti ini mengklarifikasikannya menjadi hanya 2 spesies, yaitu ada Nanaimoteus dan juga N. Hagarti namanya. Jadi berdasarkan perbandingan dengan rahang lainnya, Eskende, makhluk-makhluk tersebut ini tampaknya merupakan gurita bersirip purba. Jadi gurita bersirip saat ini seperti dumbo adalah hewan laut dalam dengan selaput di antara lengannya serta ada sirip mengepak di ujung tubuhnya yang lain, Eskende. Namun dari kerabat purba mereka ini jelas jauh lebih besar. Rahang bawah terbesar mirip N. Hagarti ya, yeah, dapat menampung buah seukuran jeruk bali dan sekitar 50% ini lebih besar daripada rahang cumi-cumi raksasa modern dengan panjang sekitar 12 meter, Eskende. Salah satu cephalopoda terbesar yang hidup saat ini. Dan ya, Iba juga rekan-rekannya ini memperkirakan bahwa jika termasuk payung lengan N. hagarti yang mengembang, ini panjangnya bisa mencapai antara sekitar 7 sampai 19 meter. Wow banget ya, Eskende. Hewan itu mungkin termasuk di antara invertebrata terbesar dalam sejarah bumi, kata Iba. N. hagarti sendiri ya, Eskende, mungkin menyaingi atau bahkan melampaui ukuran predator laut terbesar di samudera pada saat itu, termasuk reptil raksasa seperti Mosasaurus dan Plesiosaurus berleher panjang ya. Dan bisa dibilang, Eskende, pada momen itu tuh mungkin berarti bahwa ekosistem laut purba lebih kompleks dan ya memiliki lebih banyak jenis predator daripada yang diperkirakan sebelumnya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Jus, Bang.
4: Tijus.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih ditemenin sama Nimas Eskena bersama dengan Rere. Again ya, pengen diputri musik bagus dari Tip X yang beda zaman. Boleh banget bakal Nimas lucurkan setelah ini, ditunggu dulu. Jangan kemana-mana, ada Mama Sofi juga Eskende. Hadir Mbak Nimas kumpul bocah dong dari Malik, soundtrack dari Jumbo. Oke, boleh Mama, ditunggu dulu requestannya. Setelah ini bakal Nimas play ya, ada Bu Ezi dan juga Eskende. Sore Mbak Nimasar lo, selamat sore Gia Indrawari. Denda malam kelam ada gak? Ada, abis ini bakal Nimas puterin buat kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Patiskannya sudah request, terima kasih. Habis ini banget pokoknya, langsung nih Mas puter, jangan kemana-mana. Ini juga ada Mas Senario Randy di Jambu Kayan Kidul ya, hadir katanya. Sial, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Sekarang yang baru bergabung, selamat bergabung merapat aja bareng sama Nimas. Yang udah dari tadi stay tune-nya, terima kasih sudah mau hadir merapat gitu ya. Pada sekarang lainnya yang masih pengen bergabung, boleh join WhatsApp langsung, atau mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri boleh, di Express Radio juga boleh. Nimas tungguin ya feedback dari kamu semuanya. Requestnya langsung Nimas puter. So selamat mendengarkan dan enjoy buat kamu semuanya.

93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Skanda, spesies manusia terawal ini menjadi salah satu yang paling misterius ya, Homo habilis, ditambahkan ke silsilah sekitar tahun 1964 ya Skanda. Namun belum jelas seperti apa rupa spesies purba yang hidup sekitar 2,4 juta tahun ya, hingga 1,65 juta tahun lalu ini ya Skanda. Hingga baru-baru ini ya Skanda, hanya ada 3 kerangka fosil tidak lengkap. Kemudian di Januari, penelitian ini telah mendeskripsikan kerangka keempat yang lebih lengkap. Temuan ini Skanda mengungkap bahwa habilis anatominya ini sangat berbeda dengan manusia. Ini membuat penelitian bertanya, apakah leluhur manusia terawal ini ternyata bukan manusia seperti yang kita yakini selama ini. Nah, ini dia Skanda. Seiring makin banyaknya fosil yang telah ditemukan, kami memperluas definisi jenis Homo. Mungkin kali ini kami memperluasnya terlalu jauh. Ini dikatakan oleh Bernard Wood, Skanda, ahli paleontologi di George Washington University ya, kepada Life Science, yang mana dikutip dari Detik Ainet, Skanda. Dan ya, manusia atau Homo sapiens adalah genus Homo ya. Jenis ini tuh berevolusi pada suatu titik setelah garis keturunan evolusioner atau mencakup manusia dan kerabat terdekat yang telah punah. Terpisah dari keturunan simpanse, Skanda, ini terjadi lebih dari 5 juta tahun lalu. Jadi kapan ya kira-kira tepatnya jenis manusia berevolusi, itu pertanyaannya. Jadi salah satu argumen adalah hal itu tuh bermula sejak perpisahan dengan garis keturunan simpanse, Skanda. Namun makhluk pertama yang muncul setelah perpisahan ini tidak terlihat seperti manusia. Jadi mereka termasuk spesies seperti Australopithecus afarensis ya namanya, yang lengannya ini panjang menyerupai kera dan otaknya ini relatif kecil. Jadi spesies ini hidup di Afrika antara sekitar 3,9 juta hingga 2,9 juta tahun silam, yang mana mencakup kerangka Lucy yang terkenal ya Skanda. Jadi sangat sedikit peneliti menganggap Lucy sebagai manusia ya. Dan ya, bisa dibilang mereka ini termasuk spesies seperti Australopithecus afarensis, yang mana lengannya panjang menyerupai kera, otaknya itu tadi. Meski demikian ya Skanda, secara historis sebagian besar antropolog ini menganggap bahwa habilis sebagai genus Homo. Jadi kerangka Homo habilis pertama yang sangat tidak lengkap ditemukan di Tanzania tepat di tahun 1960-an, Skanda. Bisa dibilang spesimen berusia 1,75 juta tahun itu juga mencakup pecahan tengkorak. Jadi dapat diperkirakan kerangka tersebut berasal dari individu ya, yang ukuran otaknya ini sekitar 45% otak manusia modern. Itu lebih besar daripada rata-rata otak Australopithecine, Skanda, yang ukurannya sekitar 35% dari otak manusia. Berdasarkan bukti ini, Skanda, kerangka tersebut masuk jenis Homo dan dinamai Homo habilis, yang berarti manusia yang terampil. Jadi keputusannya diterima sebagian besar oleh peneliti.

1 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih ditemenin sama Nimas di Termoda Terminal Musik Anak Muda. Sebelum closing ya, ini ada requestan musik bagus dari Renal, pengen dibutir musik bagus Malam Rawan dari Rizky Febian. Oke, habis ini bakal Nimas luncurkan requestan dari kamu ya, ditemenin sama Mas Cici Persik juga. Sayi pagi katanya. Ya, selamat subuh buat kamu ya yang baru bergabung. Terima kasih sudah mau hadir merapat gitu ya. Ini ada requestan satu lagi dari Intan, pengen diputerin musik bagus, enggak apa-apa buat closingan aja nanti Kak. Oke. Dari Tinggal Mawar De Jong. Oke, ini udah ada requestan buat closingan. Saya buat Eskanda yang sudah bergabung, terima kasih sudah mau hadir merapat. Nanti ini Mas kembali untuk closingan ya. Kita putarkan dulu requestan dari kamu. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
5: Oke, Skenda, sudah hampir jam 6 sore gitu ya. Nimas harus pamit undur diri di ruang siar kita di Termuda, Terminal Musik Anak Muda. Sesuai requestan kamu, closingan bakal 5 play dari Mawar De Jong Tinggal gitu ya. Patut Skenda sudah merapat bareng sama Nimas. Terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Nimas lagi. Ya, menemani kamu di Top Korea gitu ya. Buat Skenda yang mau request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu atau pengen tahu seputar info konser yang mau direkomendasiin film drama terbaru, boleh banget merapat di Next Gen. So stay tune terus dan pantengin juga di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kita see you, bye-bye dulu ya, see you, bye.

0: dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Tahun 1990, Im Yun Ah lahir di Seoul, Korea Selatan. Ia lantas dikenal sebagai salah satu personil girl band ternama Korea Selatan, Girls' Generation atau SNSD, dari tahun 2007 hingga sekarang. Tahun 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Tahun 2021, Jason Dupasquier, pembalap Moto3, meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menjelang akhir sesi kualifikasi Grand Prix sepeda motor Italia tahun 2021 di sirkuit Mugello setelah ditabrak oleh Ayumu Sasaki. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 30 Mei.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibanding

daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar satu dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Kembali bersama dengan Nimas lagi yang sekarang menemani kamu di Top Korea. Masih ada di agenda Sabtu ya. Ini udah Sabtu menjelang malam ya Skende. Masih di 30 Mei 2026 saya buat Skende yang mau bergabung untuk request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu. Atau ada yang mau sapa-sapa, salam-salam, boleh banget merapat joinan bareng sama Nimas. Atau mau ada yang ditemenin buat bermalam mingguan, boleh join WhatsApp aja di 081259 3126. Atau buat kamu yang mau join Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget merapat ya. Yang udah dari tadi stage-nya, terima kasih sudah mau selalu hadir bareng Suara Kediri. Yang baru bergabung, monggo bergabung buat kamu. Top Korea sampai nanti jam 8 malam ya, Askende.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Girls Hit Up Korea masih ditemenin sama Nimas Eskanda. Ini bergabung bersama dengan Kak Nova Chris. Ya, pengen diputihin musik bagus Seventeen ya, Doremi sama EXO ya, Bet It Up. Oke, habis ini bakal Nimas menunjukkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Bersama dengan Betty juga Eskanda, pengen diputihin musik bagus dari Yuna yang Ice Cream. Kalau gak ada, Astro Twilight aja. Oke, dua-duanya ada kok, say. Nanti bakal Nimas playin. Semoga kalau karena waktunya masih panjang banget ya, jadi patiskan yang mau bergabung rapat tetap nih mas tungguin feedback untuk request musuh bagus atau yang mau direkomendasiin apa gitu, boleh banget nanti join ke WhatsApp di 081-259-3126 atau mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget ya. Saya so, requestan dari kamu langsung aja nih mas play. Selamat mendengarkan dan enjoy.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, buat kamu yang kira-kira ini sering ngerasain pusing dan kepala kamu terus berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, atau lagi ada yang ngerasain injek, terus sakit lindu gitu ya, kaki bengkak, untuk kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir Eskenda, kamu bisa gosokin aja dengan minyak gosok Cap Tunggal. Yang mana minyak gosok Cap Tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Eskenda. Minyak gosok Cap Tunggal ini bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak dan kesleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok Cap Tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, sekarang minumlah minyak gosok Cap Tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Buat sekalian yang mau beli minyak gosok Cap Tunggal ini bisa langsung cus dibeli di Apotika Surya Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Ustadz Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jawates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Saya dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukareja. Buat sekalian yang mau beli bisa langsung dicek di toko terdekat kamu ya, apotek dari lokasi yang ada di dekat kamu.

Sekian deh, buat kamu mungkin ada yang pernah nonton The Legend of Kitchen Soldier. Sekian deh, nah. Nimas mau ngebahas ada 7 ciri-ciri alpha female ya. Ini alpha female ke Girin, sekian deh. Jadi bisa dibilang fakta bahwa militer didominasi oleh laki-laki memang gak bisa disangkal ya. Tapi di sini ya, sekedar perempuan yang ingin berkecimpung di bidang militer ini harus bekerja lebih keras daripada laki-laki ya. Meski telah mengerti faktor tersebut, Jo Yirin yang diperankan oleh Han Dong Hee tetap mencemplungkan dirinya ke dalam dunia militer gitu. Karir Jo Yirin ini terbilang cemerlang ya, namun karena alasan kurang menyukainya, ini diasingkan ke pos jaga Gang Lim. Kejadian ini gak menciutkan nyalinya, dia tetap berusaha jadi seorang pemimpin yang baik, layak dijuluki sebagai alpha female. Ada beberapa ciri-ciri Eskende. Yang pertama, Jo Yirin ini merupakan perempuan independen. Dia berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Alpha female banget ya kalau itu. Yang kedua, sosok Jo Yirin ini sangat diperhitungkan di dunia militer Eskende. Dia dikenal cerdas sehingga tidak heran jika karirnya naik dengan cepat. Yang ketiga, meski jadi satu-satunya perempuan di pos jaga Gang Lim, namun Jo Yirin ini tidak minder. Dia selalu tampil dengan percaya diri ya, Skanda. Alasan yang ketiga, ini Jo Yirin punya pendirian yang bisa dibilang sangat kuat dan gak mudah digoyahkan. Bahkan dia rela berdebat demi mempertahankan pendiriannya tersebut ya, Skanda. Yang kelima, jika dibandingkan dengan 2 komandan lainnya, Jo Yirin ini justru menjadi komandan yang paling tegas dan paling ditakuti oleh para prajuritnya. Malah kebalik ya. Yang keenam, Jo Yirin sendiri ini selalu mengutamakan kepentingan dan keselamatan prajurit daripada kepentingan pribadinya. Ketujuh dan yang terakhir, Skanda, saat bertugas di pertempuran ya, Jo Yirin ini berani mengambil keputusan dan juga berani bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jadi ciri-ciri alpha female pada Yirin The Legend of Kitchen Soldier ini menjadikannya sosok yang cukup vokal di pos jaga Gang Lim, Skanda. Tanpa dirinya, pos jaga Gang Lim ini tidak ada yang bisa diandalkan. Selain itu, tanpa kepemimpinannya juga, bisa dipastikan pos jaga Gang Lim ini lebih berantakan dan kacau balau. Setuju nggak buat kamu, Eskende? Buat Eskende mungkin ada yang belum nonton, boleh banget nonton, rekomendasi buat kamu ya.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kirasi masih bersama dengan Imas Eskenda ini ditemenin sama Mas Rudi yang ada di Blitar, Jawa Timur malam katanya. Halo, selamat malam buat kamu, selamat bergabung merapat ya. Ada siapa ini? Aku. Bionya aku, kamu siapa? Selamat sore katanya tadi. Pak masih siaran, masih selamat kerja dan sehat selalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Buat Eskanda juga sehat selalu gitu ya, lagi kerja. Semangat juga kerjanya, lagi di perjalanan hati-hati di jalan buat kamu. Yang mau bergabung request atau mau sapa-sapa lagi, salam-salam masih dimas tungguin, boleh join WhatsApp di 081-259-3126. Atau yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri boleh. Yang ada aplikasi Suara Kediri juga boleh join di sana. Atau yang biasanya ada yang kendala gak bisa download ya Skanda, entah Androidnya lama atau kalau misalnya kamu pakainya iOS iOS gak tuh, itu juga gak bisa, gak tersedia di App Store gitu ya. Jadi boleh dari website aja di Express Radio, nanti cari yang Suara Kediri. So, masih ada waktu sekitar setengah jam lagi buat kamu yang mau bergabung merapat nih, masukin feedbacknya.

Eskende ada drakor Le Seol di tahun ini. Jadi dia ini siap banget ya, siap reuni bareng sama Nam Gumin. Buat Eskende yang mau tahu drakor apa, stay tune ya, jangan kemana-mana. Yes, karena tepat di tahun ini ya, Le Seol ini menunjukkan kemampuan akting melalui beberapa drakor populernya. Karakternya pun beragam ya, Skanda, mulai dari peran cameo hingga pemeran utama. Akting apiknya pun berhasil membuat dia ini jadi scene trailer ya, meski hanya tokoh pendukungnya, Skanda. Gak lama lagi dirinya juga comeback sebagai pemeran utama di drakor The Husband. Ini nih mas bahas ya, penampilannya ini udah dinantikan karena reunian dengan lawan mainnya, Skanda. Ada pun beberapa drakor Lisa lainnya yang tayang di tahun ini. Boleh banget nanti kalau misalkan masih ada waktu nih mas bahas ya. Kita bahas yang The Husband dulu, Skanda. Yang mana The Husband ini adalah comeback dari Lisa. Udah dikonfirmasi juga, Eskende tayang perdana tepat di 4 Juli mendatang. Jadi masih ada 1 bulanan lagi gitu ya. Dia bakal reuni dengan Nam Gyomin yang mana sebelumnya main bareng di drakor Our Movie di tahun 2025 atau tahun lalu ya. Mereka ini dipertemukan kembali sebagai pasangan suami istri. Angkat genre thriller dan romance, Eskende. Drama ini mengikuti kisah Kang Taejo yang diperankan oleh Nam Gyomin yang mana bekerja sebagai seorang dokter bedah berbakat. Jadi dia ini juga meraih kesuksesan sebagai direktur di rumah sakit Worry Together. Gak disangka, Eskende, dia justru digugat cerai oleh sang istri, Ko Se-yeon, yang diperankan oleh Le Seol karena alasan yang belum terungkap. Namun Eskende, kehidupannya berubah setelah mendapat kabar bahwa Ko Se-yeon ini telah diculik. Jadi insiden tidak menyenangkan ini terjadi sebelum mereka resmi bercerai ya. Meski rumah tangganya udah retak, Kang Taejo ini tetap berusaha keras untuk menyelamatkan sang istri. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri dalam aksi tersebut. Jadi kayak, walaupun retak, mau bercerai, tapi masih ada cinta-cinta yang ada gitu ya, Skanda.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Oke, masih ditemenin sama Nimas. Tapi akhirnya kita sudah berada di penghujung sajian Top Korea Gini malam hari ini. Sekian deh buat kamu, jangan kemana-mana, karena setelah ini Nimas masih akan menemani kamu lagi di next sajian Berry Quest sampai nanti jam 10 malam, spesial malam minggu kamu. Jadi stay tune terus, pantengin terus juga buat kamu yang mau bergabung nanti. Oh, mau request musik bagus manca favorit kamu dari tahun ke tahun boleh. Yang mau request pop Indo favorit kamu dari tahun ke tahun juga boleh banget merapat di next sajian gitu aja ya. See you. Bye bye. Stay tune terus juga sekarang di 93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 30 Mei, diantaranya tahun 1619, Jane Peterson Coon berhasil menaklukkan Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Tahun 1983, pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Tahun 1990, Im Yun Ah lahir di Seoul, Korea Selatan. Ia lantas dikenal sebagai salah satu personil girl band ternama Korea Selatan, Girls' Generation atau SNSD, dari tahun 2007 hingga sekarang. Tahun 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Tahun 2021, Jason Dupasquier, pembalap Moto3, meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menjelang akhir sesi kualifikasi Grand Prix sepeda motor Italia tahun 2021 di sirkuit Mugello setelah ditabrak oleh Ayumu Sasaki. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 30 Mei.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Selamat malam Eskanda, kembali bersama dengan Dimas tentunya di 93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Masih setia bersama aku kah Eskanda? Gimana kabar kamu malam ini Eskanda? Semoga dimanapun kamu berada malam ini, suasana malam minggu membawa banyak cerita yang indah pastinya ya. Senyum hangat dan tentunya semangat yang masih terjaga sampai larut nanti Eskanda. Gak kerasa dari sore tadi Dimas sudah nemenin aktivitas kamu dari acara termuda terus lanjut ke top Korea yang penuh warna dan lagu-lagu favorit kamu. Nah sekarang saatnya kita masuk ke suasana yang lebih santai, lebih relax, lebih chill, lebih enjoy, lebih hangat dan pastinya lebih spesial. Kenapa? Karena kita udah sampai di program yang paling ditunggu-tunggu SKD. Biar request spesial malam minggu. Nah buat SKD yang lagi menikmati malam bersama dengan keluarga, pasangan, sahabat, rekan kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, terima kasih sudah memilih aku sebagai teman malam kamu. Dan buat yang malam ini masih sendiri di kamar, masih kerja, masih lembur, atau sekedar rebahan sambil menikmati suasana malam minggu, tenang aja Eskanda, it's okay. Karena malam ini kamu gak sendiri ya, Nimas bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Selama 2 jam ke depan tentunya ditemenin juga sama deretan-deretan musik bagus pilihan terbaik yang bisa kamu request sesuka hati dari tahun ke tahun. Yang mau request musik bagus manca favorit kamu boleh banget, mau tahun berapa juga boleh. Yang mau di popindo dari tahun ke tahun juga boleh banget. Yang mau bernostalgia boleh. Karena ya bebas waktunya kamu mau request time sekian deh. Malam minggu tuh memang selalu punya cerita yang berbeda ya gak sih? Ada yang lagi bahagia karena bisa kumpul sama orang tersayang, ada yang lagi mengenang kenangan bersama-sama Eskanda lewat lagu favorit kamu. Ada juga yang mungkin sekarang lagi nyimpan rindu yang belum sempat tersampaikan. Apapun cerita kamu malam ini Eskanda, biarkanlah musik menjadi bahasa yang mewakili perasaan kita semua ya. Perasaan aku, kamu, ya atau kita. Seperti biasa Eskanda, beri request spesial malam minggu ini kamu bebas mengirimkan salam, pesan, ucapan, ataupun request. Itu tadi seperti Mas bilang, mau kirim salam buat sahabat, keluarga, pasangan, gebetan, mantan yang masih jadi kenangan, atau bahkan untuk diri sendiri juga boleh banget. Karena malam ini lagi-lagi adalah malam untuk berbagi cerita dan berbagi suasana lewat musik. So, siapkan kopi hangat, siapkan camilan favorit atau mungkin headset kamu ya. Karena malam ini kita bakal menikmati perjalanan musik yang seru, santai dan penuh kenangan. Stay tune Eskanda, jangan kemana-mana karena selain ini udah ada lagu-lagu request pilihan Eskanda yang siap nemenin malam minggu kita sama Nimas selama 2 jam ke depan. Nimas tungguin feedbacknya di mana lagi kalau bukan di 081 259 331 26.

0: Suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

9,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Nimas di Bay Request. Ada requestan masih bagus ini ya, sekarang dari Rere hadir lagi. Mbak Nimas baru pulang. Oke, kok malah baru pulang jam segini? Harusnya oh iya deng. Apa tuh tadi mau ngomong apa tuh? Tiba-tiba langsung tadi mau ngomong apa ya? Penyakit pikun ya Skanda. Udah jam berapa sih ini? 9:30 ya, udah pulang banget sih. Apakah kamu habis bermalam minggu atau dari kegiatan nih? Oh, buat Skanda yang jam segini udah pulang, udah stay di atas kasur rebahan, boleh banget merapat barengan sama Nimas yang mau langsung istirahat. Boleh juga request buat musik bagus pengantar tidur kamu biar nyenyak gitu ya. Atau cukup dengan suara Nimas juga gak apa-apa sih. Request musik bagus Fix You dari Coldplay. Oke, habis ini bakal Nimas play requestan dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Terus ada requestan musik bagus juga, ini Askende dari Betra, pengen diputri musik bagus dari Betlayer. Oke, habis ini dua musik bagus requestan dari Askende. Habis ini bakal Nimas luncurkan. So, buat kamu yang mau bergabung lagi boleh join WhatsApp aja di 081-259-3126. Atau yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya Suara Kediri juga boleh banget merapat gitu ya. Nimas tungguin feedback dari kamu semua. Requestannya langsung Nimas puter ya. Selamat mendengarkan.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas di Beriko SS Kenda. Ada rekasan musik bagus ini dari Nana, pengen diputerin musik bagus dari Cherry Bell, Diam-Diam Suka. Oke, habis ini bakal Imas luncurkan. Suka deh Imas kalau ada yang request nostalgia banget gitu, musik bagusnya zaman SD gitu. Ini juga dari rekasan dari Mas Basofi, pengen diputerin musik bagus Venue gak sih bacanya nih Mas, kok gak pernah tahu band ini ya. Beri Aku Kekasih, tapi ada kok lagunya. Habis ini bakal nih Mas puterin buat kamu. So ditunggu dulu, jangan ke mana-mana. Bersama juga dengan Pak Oga ya, pengen diputerin musik bagus dari Raja Cinderella. Oke, udah 3 rekasan dari Askenda. Langsung aja habis ini nih Mas puterin. Buat Askenda-nya masih pengen bergabung merapat, boleh langsung join WhatsApp aja, gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan. Di 081-259-33126 nih Mas tungguin feedback kamu sampai jam 10 nanti ya.

Selamat malam ya Skenda. Nimas mau ngingetin buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini sering ngerasain sakit pada kerongkongan ya, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak ya Skenda, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, batuk terus gitu ya. Atau kamu juga yang lagi sakit tenggorokan, ada luka terbentur, punya varises, suara acak-acakot, keselio, atau rasanya badan tuh kecemutan gitu ya Skenda. Tenang aja Skenda, semua bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini Skenda diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Skenda. Dan minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum ya Skenda. Jadi kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keselio bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan. Untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, pas di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika Skenda mau minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini barengan sama air hangat ya Skenda. Untuk ukuran dewasa ini 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa ternyata digunakan kayak menghilangkan gatal-gatal di sela-sela Skenda, kayak sela jari tangan atau sela jari kaki kamu, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. So langsung beli aja. Di mana belinya? Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini Skenda, buruan langsung dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat dan Apotek Dian Farmat dan Toko Obat Tina Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masyarakat Sangat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Komon Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garam Sehat Blitar. Langsung buruan ya, cek di apotek terdekat kamu.

Eskenda, malam minggu itu identik dengan berbagai rencana. Jadi rencananya sekarang malam ini apa? Apakah kamu lagi di perjalanan? Lagi malam mingguan staycation atau ya sekedar main nanti pulang malam ngopi, nge-chill gitu ya Eskenda? Bahkan ada yang keluar dari sore, dari siang gitu ya. Pokoknya buat kamu yang lagi menikmati momen malam minggu kamu dengan cara apapun itu deh. Ada yang mungkin memilih menikmati malam minggu dari rumah gitu ya Skende. Tetap Dimas tungguin, tetap Dimas temenin dari sini, jadi gak usah khawatir. Ngomong-ngomong soal malam minggu ya Skende, kali ini termasuk tim yang suka keluar rumah atau tim rebahan sih sebenarnya. Karena kadang memang gak perlu pergi jauh ya untuk menikmati malam minggu. Kayak mendengarkan lagu favorit kamu sambil join bareng Dimas, menikmati secangkir kopi atau teh hangat, dan ditemenin suasana yang nyaman itu juga bisa jadi cara terbaik menghabiskan akhir pekan. Nah, kalau malam minggu kamu harus punya satu soundtrack yang menggambarkan suasana hati kamu saat ini, kira-kira lagu apa ya bakal kamu pilih ya Skende? Lagu yang bikin semangat, lagu galau, lagu nostalgia, atau lagu yang menginginkan seseorang? Musik itu tuh emang punya kekuatan yang unik ya Skende. Hanya dengan beberapa nada dan lirik, kita tuh bisa kembali mengingat sebuah momen yang mungkin udah lama berlalu. Bisa jadi kenangan masa sekolah, perjalanan, atau bahkan seseorang yang pernah spesial dalam hidup kita. Nah, malam ini Dimas juga pengen denger cerita dari kamu. Mungkin ada yang mau berbagi cerita, boleh banget join bareng sama Dimas di 081259-31126. Rekasan musik bagus dari Renal Eskana, pengen diputri musik bagus Hello 2 Cincin. Dari Pak Ari juga pengen diputri musik bagus We Can Be Winners Sun, Surat Cinta. Langsung aja Dimas menceritakan buat kamu. So, selamat mendengarkan.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Imas sebelum closing ya. Bersama dengan Mas siapa? Kiasat ya. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam juga buat kamu nih dari Kota Klotok. Mau request Zivilia Pintu Taubat. Aku tunggu lagunya. Oke, boleh banget langsung aja nih Mas luncurkan. Buat SKD yang mau bergabung masih ada waktu sedikit lagi sebelum nih Mas closingnya. Requestnya langsung nih Mas. Play, selamat mendengarkan.

93,5 sore Kediri, inspirasi dan kreasi. Nggak kerasa SKN-nya very request. Ya, kebersamaan kita malam ini udah sampai di penghujung acara ya. Buat kamu terima kasih yang udah setia mendengarkan, mengirim sapa, berbagi ya, cerita yang gak mau dibacain gitu ya. Udah request pasti bagus terbaik pilihan kamu juga, terima kasih. Malam ini kerasa begitu hangat karena banyak cerita yang hadir dari berbagai tempat Eskenda dengan perasaan yang berbeda-beda juga tentunya. Namun kita dipersatukan oleh satu hal yang sama. Apa itu? Musik. Untuk Eskenda malam ini lagi berbahagia, semoga kebahagiaan itu terus bertahan dan menjadi kenangan indah yang selalu bisa dikenang ya. Bukan bahagia sesaat, tapi sesedih lagi ya. Atau belum sempat bahagia, sedih mulu gitu ngerasanya. Gak apa-apa Eskenda, semua butuh waktu ya. Untuk yang sedang berjuang mengejar impian, semoga langkah kita semua selalu dimudahkan. Untuk yang mungkin masih menyimpan rindu, luka, atau harapan yang belum terwujud, semoga waktu membawa jawaban terbaik untuk kita semua ya Eskenda. Malam minggu memang akan berakhir, tapi semoga kebersamaan, tawa, dan musik-musik yang sudah menemani kita malam ini bisa tetap tersimpan dalam ingatan kamu. So, jangan lupa untuk beristirahat yang cukup, jaga kesehatan kamu, mempersiapkan diri menyambut hari esok dengan semangat baru tentunya ya. Sekali lagi nih Mas mau mengucapkan terima kasih buat Eskenda yang udah mau bersamai Bear Request spesial malam minggu jadi teman perjalanan kamu malam ini. Nimas pamit undur diri, besok Nimas kembali lagi untuk menyapa kamu meruput ya, meruput di pagi-pagi banget gitu. Gitu aja satu requestan dari Nimas sendiri untuk kamu. Pengen muterin musik bagus jadi mau di Ayuda tiba-tiba cinta datang. So, selamat berkarya dan enjoy ya Eskenda.

0: Hadir menemani selama lebih dari 40 tahun, Soklin bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soklin nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya, rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 31 Mei, di antaranya pada tanggal 31 Mei 1293 memperingati hari jadi kota Surabaya berdasarkan pada surat keputusan Wali Kota Madya nomor 64 garing WK garing 75 garing 18 Maret 1975. Keputusan penetapan hari jadi itu bertepatan dengan pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya. Kota Surabaya memiliki slogan Jer Basuki Mowabeo yang artinya untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kota Surabaya termasuk kota tertua di Indonesia. Namanya muncul dalam kitab Negara Kertagama, Pidato Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang ditulis di Daun Lontar pada tahun 1365. Pada tanggal 31 Mei 1987, memperingati hari tanpa tembakau sedunia, diperingati di seluruh dunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa, tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Tahun 1911, kapal pesiar RMS Titanic diluncurkan di Belfast, Irlandia Utara. RMS Titanic kemudian berlayar dari Inggris menuju Amerika Serikat pada 10 April 1912, namun tenggelam di Samudra Atlantik 5 hari kemudian setelah menabrak gunung es. 1989, Mercurius lahir di Dortmund, Jerman Barat. Namanya kini dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub di tanah kelahirannya, Borussia Dortmund, sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2012 silam. Tahun 2002, Piala Dunia FIFA 2002 adalah edisi ke-17 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Turnamen ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua negara, yaitu Korea Selatan dan Jepang, pada tanggal 31 Mei hingga 30 Juni 2002. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 31 Mei.
1: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
0: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini... ...banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia... ...dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota... ...yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo, sebagaimana Jepang, juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town, kota terindah di dunia selanjutnya, terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town, karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan gratis. Happy Sunday buat SKN semuanya. Dan ya, selamat pagi. Ditemenin sama Nimas SKN di aktivitas kegiatan kamu pagi ini, spesial minggu ya, di 31 Mei 2026. SKN 3, SKN sampai nanti jam 9 ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung untuk request musik bagus favorit kamu, musik bagus terbaru, boleh join langsung aja barengan sama Nimas yang mau kirim salam sapa, yang mau ya sekedar pengen dengerin musik bagus favorit kamu, pengen nyimak aja atau ada yang pengen sekedar absensi juga boleh banget joinan bareng sama Nimas di 081-259-3126. Atau patiskan yang mau komen, mau inbox di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget komen di sana. Yang ada WhatsApp pribadinya Nimas atau sosial medianya Nimas juga boleh banget merapatnya ke sana gitu ya. Sekian deh. Buat kamu selamat bergabung, merapat dan enjoy. Semoga aktivitas kamu, kegiatan kamu pagi ini, hari ini dilancarkan ya. So, jangan lupa sarapan, semangat tes kan deh.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sembilan 93.5 Suara Kediri FM.

Skanda, cinta tuh sering kali hadir tanpa kita sadari ya. Berawal dari rasa nyaman, perhatian sederhana hingga akhirnya tumbuh menjadi perasaan yang begitu dalam. Ini kenapa pesan yang pengen disampaikan dalam musik bagus yang lagi di Mas Play sekarang? Ini adalah cinta. Musik bagus dari Arsy Widianto dan Wijaya. Ya. Ini mengisahkan tentang seseorang yang mulai menyadari bahwa perasaan yang selama ini yang dirasakan tuh bukan sekedar kagum atau suka biasa Eskende, melainkan ini tuh cinta yang tulus dan mendalam. Musik bagus ini juga menggambarkan momen ketika hati akhirnya menemukan jawaban atas segala keraguan. Ditambah balutan musik pop romantis yang tentunya manis dan aransemen khas karya keluarga musisi Yovie Widianto ini Eskende, musik bagusnya ini menghadirkan suasana hangat yang mudah diterima oleh para pendengar ya.

Eskanda, buat kamu yang sering banget ngerasain pusing, kepala kamu berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit ini atau kaki bengkak, untuk kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir Eskanda, gosokin aja dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Eskanda, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika Eskanda pakai buat obat luar, cukup digosokkan aja pada bagiannya sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keselio, oleskan atau tempelkan aja untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal di Eskanda tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika Eskanda mau minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak, cukup dengan 3 kali sehari 1,5 tetes saja. Buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli aja di Apotek Astria Farma Jantraya Minggiran Kediri, Apotek Surya Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Apotek Trisula Jalan Hoscokroaminoto, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hoscokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukareja. Buat sekarang yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dicek di lokasi terdekat kamu aja ya.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

iya nih. Halo. Yuk masuk. Hidup. Ya, mbak dong. Ini dia. Tentu.